wan nyen kan saja katulini lagu kakasi kutena ikusi kakami jamiangka nyantian manifa kamila antin di pala aljino ni magiran rat nyahu mandi ilo nini ambut miatin imi yang kau mani imi yang kau mani musuh kami

Mengulang-ulang Mismur Natsumu Patrisi Misuka Iriatini Mahat Sepulat Vurno Virtiani Hita-hita Manggun Nila Nakupakan Mulan Cabut Vurnam Sagi Nivula Sangian Rama Mandahu Mifungur Mundfir Vurno Vulan Mivulan bulan yang vurno Ini tinggal hati sepudat Mivulan bulan yang mantan milasa Milasa

Anisany mozika nanatiny reo avokoa zany hatrany izany a. Tafita potonga malisa matam liva fatsy moto. Aha, aveo a. Dia mozika nanatranao e.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Mayeria yefacha mifuli minija shahadi ya nemnia shivura ala hatile irani ya group Daniel Akufa izainangata nama na hamefara koron set tewa.